0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh saat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

udah jam 7 ya, waktunya buat kamu untuk pilih lagu kamu, teman Fredo, untuk menyemangati kamu di pagi hari ini ya. Ini ada Kak Mariam yang sudah bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum Erna. Waalaikumsalam Kak Mariam, selamat bertugas, semoga sehat selalu Erna, amin. Terima kasih, semoga sehat selalu juga ya Kak Mariam ya. Putarkan lagu dong Erna, bebas lagunya. Terima kasih, oke deh. Erna putarin Salma Salsabila lah ya buat Kak Mariam nih yang sedang mendengarkan kita. Salma Salsabila boleh juga buat Kak Mariam. Nah, teman Pradu juga bisa bergabung barengan sama Erna ya untuk pilih lagu kamu. Lagu-lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa, teman Pradu ya, lagunya buat menyemangati kamu tentunya di pagi hari ini, teman Pradu. Oke, masih ada lagi nih ya yang bergabung nih. Ada Dinda yang bergabung pagi hari ini, katanya semangat beraktivitas katanya. Iya, semangat ya hari Sabtu, besok udah Minggu lagi, teman Radio 2. Semoga semua teman Radio 2 juga aktifnya pada lancar gitu kan ya, yang pengen santai-santai chill-chill dulu tuh bisa, teman Radio 2, karena hari ini hari yang pastinya harusnya sangat menyenangkan ya. Semoga enggak ada deadline lah ya. Katanya minta putar lagunya Anmes, Ku Mau Dia, karena pas mau malam Minggu. Betul, mau malam Minggu. Kalau udah ngomongin tentang malam Minggu nih, dahlah, udah pasti coffee shop penuh. Kalau enggak pergi awal, telat sikit ya pergi, dah udah penuh, enggak kebagian tempat dah pokoknya ya Dinda ya. Terima kasih Din sudah bergabung. Anmes, Ku Mau Dia. Apa ini katanya nih? Katanya mau malam mingguan sama dia, tapi enggak tahu dianya siapa. Ah, coba cari lo dia yang katanya dianya nih. Belum ada ya di Wen ya. Iri itu biasa tuh. Wen ya, Wen ya. Oke lah. Terima kasih Dinda ya dan juga Kak Mariam yang sudah bergabung, dan teman Prado juga yang mau bergabung. Lagu-lagu favorit silakan, masih era tunggu ya. Nanti akan juga sekalian kasih kamu beberapa informasi lainnya, dan buat kamu juga yang mau berbagi informasi seputar daerah kamu, langsung aja bergabung teman Prado di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau kamu juga melalui Instagram kita di @prado2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan loh nih ya lagu dari Salma Salsabila yang di request sama Kak Mariam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi

0: kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPP PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Masih barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini. Erna juga mau update lagi beberapa informasi buat teman Pre2 ya, yang sekarang sedang berada di kota Pontianak gitu kan, atau punya kegiatan di luar ruangan. Nah ini Erna lihat dari bmkg.go.id, teman Pre2 ya, diperkirakan kalau udara di kota Pontianak tuh masih udara kabur juga teman Pre2 ya. Di mana di sini jelaskan kalau suhu derajat di kota Pontianak hari ini berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius ya di sejumlah kecamatan. Sementara itu, untuk pemantauan dari IQR teman Pre2 menunjukkan kualitas udara Pontianak berada dalam kategori tidak sehat ya, dan artinya kita perlu nih ya untuk memperhatikan kondisi lingkungan sebelum beraktivitas. Jadi buat kamu juga biar tahu teman Pre2 ya seperti apa sih kualitas udara di kota Pontianak, kamu bisa tuh cek website-nya teman pre2iqr.com ya. Jadi kamu juga tahu gitu kondisi kota Pontianak itu seperti apa untuk kualitas udaranya. Masih sangat tidak sehat ya. Jadi pastikan buat teman Pre2 juga yang punya aktivitas di luar ruangan gitu kan ya, jangan sampai kamu malah enggak pakai masker. Nah, masker tuh udah jadi daily gitu kan sih teman Pre2 ya. Jadi kalau bisa bawa masker lebih juga, barangkali masker kamu kotor gitu kan, atau mungkin ada teman kamu yang lupa pakai masker teman Pre2, jadi bisa sharing gitu kan ya dengan yang baru tentunya. Oke deh, itu dia informasi buat kamu. Kamu juga boleh berbagi informasi lainnya teman Pre2, langsung aja gabung barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: dipastikan?
1: Ah, tahu-tahu aja.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Pemantra dua, fenomena yang sepertinya sering terjadi ya sama banyak orang gitu kan ya. Hari Sabtu tuh secara kalender mungkin memang hari libur gitu, tapi ya pikiran kita kadang gak kenal yang namanya tanggal merah ya. Contohnya aja nih, hari kerja udah selesai gitu kan ya, tapi tugas hari-hari sebelum-sebelumnya tuh ya mungkin ada yang belum beres gitu kan, gak ada janji apa-apa juga biasanya. Pemantra dua, harusnya di hari Sabtu ini tuh banyak orang yang bakal bahagia, malah muncul gitu pikiran kalau besok Minggu, habis itu Senin gitu kan ya. Aduh, semuanya udah bakal kepikiran kalau Senin nanti harus ngapain, teman Predo. Padahal baru aja di hari Sabtu pagi masih kali ya, teman Predo ya. Kita bahkan belum sempat gitu kan untuk menikmati betapa nyamannya sarapan di hari Sabtu itu. Belum lagi kalau lagi rebahan gitu kan, tiba-tiba ingat gitu ada email yang belum dibalas, terus kepikiran aduh nanti bosnya nyariin gak ya atau apa gitu. Padahal bosnya tuh mungkin ya sekarang lagi ngopi kali ya, atau juga yang gak gitu mikir-mikirin tentang kita, teman-teman dua. Jadi mungkin apa ya, ada sesuatu hal yang mungkin agak serius kita pikirkan, teman-teman dua. Kadang memang yang terbiasa berada dalam mode sibuk gitu kan ya, dari bangun tidur sampai malam, selalu ada yang dikerjakan gitu kan. Ketika akhirnya punya waktu kosong, kita malah bingung gitu harus ngelakuin apa. Seolah-olah kalau kita berhenti sebentar nih, teman-teman dua, ya bakalan ada sesuatu yang salah gitu kan. Seolah-olah istirahat itu kita juga tuh kayak aduh gak bisa begitu tenang, teman berdua ya. Hadiah yang kita dapatkan mungkin terasa kayak masih ada yang dipikirkan gitu. Karena jujur aja gitu, teman berdua, urusan hidup tuh kayak apa ya, notifikasi grup gitu gak sih? Yang ngetik kita tuh padahal udah kita arsipkan, tapi ada yang ngetik kita, teman berdua ya. Satu selesai muncul lagi yang lain. Nah ini nih yang mungkin bisa jadi pertanyaan juga lah ya buat teman berdua gitu kan ya. Kalau kalian lagi libur, apa sih yang paling sering bikin kepikiran teman berdua dengan urusan kerja atau sekolahnya ini? Apakah karena takut ada pekerjaan yang tinggal ya, takut ketinggalan informasi, atau memang udah terbiasa gitu tuh mikirin banyak hal sekaligus, teman-teman? Coba deh ya kirim jawaban kamu di WhatsApp kita juga boleh, teman-teman. Gak harus cerita yang berat-berat gitu kan, ceritanya yang lucu-lucunya juga boleh, teman-teman. Siapa tahu gitu kan yang sampai ada yang mimpi gitu kan dengan pekerjaannya, ya mungkin belum selesai, terus bangun langsung kayak harus pergi kerja padahal hari libur nih.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Kepulauan Pro 2. Kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Udah mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Koni, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

tuh libur malah kepikiran tugas kuliah. Udah rebahan tapi otak aku tuh pengen ingat deadline katanya. Akhirnya buka laptop, lihat tugas, terus tutup lagi karena belum siap mental ya. Bisa-bisanya kayak gitu ya Rizky ya. Memang nih. Laptop yang dibuka atau portal kecemasannya nih ya. Sebetulnya kita buka ya teman berdua ya. Tapi kayaknya banyak yang relate juga gak sih. Kita tuh apa ya, tahu gitu ada sesuatu yang harus dikerjakan, tapi karena masih punya waktu, kita tuh suka menunda-nundanya. Setelah ditunda ya kita cuma bisa kepikiran gitu. Tapi kalau mau ngerjakannya kayak iya kayak Rizky tadi ya, belum siap mental atau ya mager aja teman berdua ya, akhirnya ya enggak ngerjakan tugas. Tapi juga ya biasa tetap menikmati libur lah ya, walaupun ada rugi dua kalinya ya teman berdua ya. Mungkin kalau memang ada urusan yang penting gitu kan ya, kita bisa catat dulu gitu kapan mau menyelesaikannya. Setelah itu ya kasihlah izin diri kita nih buat nikmati waktu sebentar gitu kan. Setelah itu baru deh kita selesaikan semua pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang memang belum selesai. Mungkin ada yang sama juga teman Prodo kayak Rizky gitu kan ya, yang kepikiran udah buka, udah mau ngerjain gitu kan ya, tapi kayak aduh udah siap mental pengen rebahan lagi gitu kan, akhirnya ditutup, enggak lah jadi mengerjakannya.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh, semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya tidak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Hai Kenapa Duel. Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat. Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita. Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: voir.
1: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
2: Betul.
1: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
5: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.
3: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Eh, taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
4: Eh, pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih, bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
5: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengar musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
3: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah. Tapi kerjanya kemana-mana.
2: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
3: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
2: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
3: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
2: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
3: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Kentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjulai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, asal inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: bisa nggak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa enggak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanannya boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu melamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
2: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
1: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand merek buah segar abang. Kayak gitu.
2: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
2: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
2: Makasih usulannya dek. Nah anggurnya.
1: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
2: Oh kan 3 kilo ke dek?
1: Sekilo

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Benar tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

pada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman perdua, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan yang menurut gue.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung. Kembangkan atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM,
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Ngapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang tak banyak yang beda dengan saya ni.
0: Mau ndak bang? Coba nah ya, buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang, kayak gitu.
1: Bikin kerja dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, kan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak. Teman

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusak lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiar nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata.

0: Ya, setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang Rismi.
2: Serius nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Enggak modal.
3: Teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah gimana, yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda gak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital, teman terbaik kamu.

The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: jadi lebih enjoy, nambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
1: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
0: English Corner.

Kehidupan Manusia. Esensi buku Prodia Pontianak. Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Icha Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Icha tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Icha dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Icha sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Icha berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Icha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Icha, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Prodia

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kehidupan Manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Does My Head Look Big Than This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab, sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak. Teman

Halo teman Pradua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia yang paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pradua. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik yang paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pradua harus keluar 3 lagu dari Hanindia. Kita sama-sama ya. Ada juga It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Tapi kalau ada yang keluar, tenang aja, karena pasti ada lagu-lagu baru yang masuk. Inilah dia, Top 20 Music Indonesia.

Teman Pradua, di top 20 lagu baru kali ini ada lagu 2001 Kali karya Adrian Khalif yang menggambarkan perasaan seseorang yang sedang mengenang dan menghayati sebuah hubungan yang memiliki tempat khusus dalam hidupnya. Melalui lirik yang emosional, lagu ini menghadirkan suasana tentang kenangan,

0: juga teman Pradua, sebuah lagu Sumpah Mati. Nah, ini juga lagu baru yang dibawakan oleh Selena Grace yang menggambarkan perasaan cinta yang kuat dan kesungguhan seseorang dalam mempertahankan perasaannya kepada orang yang dicintai.
1: Bukankah kita satu pasangan yang seharusnya bersama?
0: Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini juga menunjukkan bagaimana seseorang dapat memiliki keyakinan dan keteguhan hati terhadap hubungan yang sedang dijalani.

selanjutnya di urutan ke-18 ada lagu Aku Harus Pergi karya Wisnu Santika bersama Ariel Smana yang menggambarkan kisah tentang seseorang yang harus meninggalkan sebuah hubungan meskipun masih memiliki perasaan di dalam dirinya.

melalui lirik yang emosional. Lagu ini juga menggambarkan konflik batin antara keinginan untuk tetap bertahan dan kenyataan bahwa terkadang pergi menjadi pilihan yang harus dilakukan. Lagu ini juga dapat dimaknai sebagai gambaran tentang perpisahan yang tidak selalu terjadi karena hilangnya rasa cinta. Posisi nomor 17 minggu ini masih tetap seperti sebelumnya, Teman Pra 2, yang ditempati oleh Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. 17.

Lagu ini bercerita tentang keinginan menghabiskan waktu sederhana bersama orang tersayang. Vibes romantis dan juga fresh dari Nuka ini bikin lagunya cocok banget nih buat teman Pradua yang lagi jatuh cinta.

Lagu ini juga membawa semangat dan keresahan anak muda tentang hidup, tekanan, dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas Perunggu, lagu ini juga berhasil

Lagu sesi potret kali ini harus puas di posisi 15 nih teman Pro 2. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan rasa bersalah di lagu ini terasa dekat nih dengan banyak orang. Banyak juga netizen memaknai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua,

lagu yang ada dari Bernadia, yaitu lagu Laut Yang Tenang. Ini menceritakan tentang kerinduan mendalam akan kedamaian emosional setelah melewati hubungan yang penuh dengan badai dan dinamika yang melelahkan. Untuk metafora Laut Yang Tenang, lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk memiliki cinta yang aman, stabil, dan tidak lagi memicu rasa cemas berlebih. Bernadia menyoroti proses penyembuhan diri, di mana seseorang akhirnya menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat berlabuh yang menyenangkan, bukan tempat untuk terus-menerus bertarung.

0: selanjutnya Teman Pradua, lagu dengan vibes yang sangat adiktif ini Teman Pradua sukses mencuri perhatian lewat liriknya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu EA dari dia
1: 11.

lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan. Lagu ini menceritakan tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan

menyampaikan bahwa terkadang bentuk cinta terbaik bukanlah hal yang megah, melainkan kehadiran sederhana yang membawa kedamaian. Lepas-lepas, hijau kembali jiwa tersentuh.

lewat vokal lembut yang khas, Gia Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali Teman Perdua. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan bertahan yang siap menemani hari para pendengar Perdua

Lagu Kacamata yang dibawakan oleh Afgan ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang melihat kembali sebuah hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Melalui lirik yang penuh makna, lagu ini bercerita

0: 4 lagu Pradua RRI Pontianak. Kita punya Yura Yunita lewat karya terbarunya dengan judul Mau Jadi Apa.
1: Nomor 4.

Lagu di peringkat 3 hari ini adalah track yang bernuansa pop indie nih teman Pradua, yaitu Malu Malu dari Indah Kus featuring Dia, yang menceritakan tentang perasaan kasmaran dan juga debaran manis saat menyukai seseorang.

Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini juga bercerita tentang kedua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Internasional Pro 2 Pontianak. Tanggal lagu internasional yang hits minggu ini.
1: What is up teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And yes, so good to be back right here to announce Top 20 this week ya teman Pro 2, barengan sama Faisal Anwar dari jam 3 sekarang teman Pro 2 sampai jam 4 nanti. Dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget, tipis-tipis, di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Nah kan, bos kamu juga ikutan joget tuh kalau kamu dengerin Pro 2 ya, teman Pro 2. Semuanya udah siap diputer khusus buat teman Pro 2, jadi naikin volumenya. Siapin mood terbaik kamu dan jangan kemana-mana. Karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. But sayang banget harus keluar dua lagu nih teman Pro 2 dari Westlife, Carriot dan Rae, Where Is My Husband. Tapi kalau ada yang keluar teman Pro 2, tenang aja karena pasti ada dua lagu baru yang masuk. So inilah dia Top 20 International. Kita mulai dari urutan ke-20, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift.

ngomongin soal perasaan seseorang yang sejak awal sebenarnya udah punya firasat gitu ya, soal bagaimana sebuah hubungan akan berakhir. Terus melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita soal seseorang yang menyadari bahwa tanda-tanda dalam hubungan tersebut sebenarnya sudah terlihat, tetapi tetap memilih untuk menjalani dan mempertahankan perasaan yang dimilikinya. So, lagu ini dapat dimaknai sebagai gambaran tentang firasat, penyesalan, dan kesadaran setelah sebuah hubungan berakhir. Next di urutan ke-19, 92 ada One.

One Day yang dibawakan oleh Bebe Rexha ini menggambarin harapan seseorang terhadap masa depan dan keyakinan bahwa suatu saat nanti segala sesuatu yang diinginkan dapat terwujud. Melalui lirik yang penuh optimisme, lagu ini bercerita tentang seseorang yang tetap berusaha mempertahankan harapan meskipun saat ini keadaan belum sesuai dengan yang diinginkan nih teman Prodia. So, lagu ini dapat dimaknai sebagai gambaran tentang harapan, perjuangan, dan keyakinan terhadap masa depan. Lanjut di urutan ke-18 kita punya Medicine Beer with Bittersweet.

ngomongin soal campur aduk gitu ya, saat harus ngelepasin orang yang pernah berarti. Cik, pernah berarti ya. Ada rasa bahagia karena pernah memiliki kenangan indah, tapi juga kesedihan karena semuanya telah berlalu. Dan Madison Beer menggambarin emosi tersebut dengan sangat-sangat lembut. Lagu ini ngingetin kita kalau setiap akhir selalu membawa pelajaran. Next, number 17, Kamera by Ed Sheeran.

Lagu yang nyeritain soal harapan untuk menemukan seseorang yang mampu ngasih rasa aman dan mampu ngasih rasa ketulusan. Tuh, kayak aku banget ya teman Pro 2, man I need, gokil. Olivia Dean menekankan bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai. Setuju. Lagu ini bukan sekedar tentang cinta, tapi juga tentang menemukan pasangan yang ngedukung, yang support pertumbuhan diri kamu. Kesetaraan jadi inti dari hubungan yang diimpikan. Di urutan ke-15, teman Pro 2, kita punya Rain Dance dari Dave featuring Tams.

Kali ini ada kolaborasi memikat dari rapper asal Inggris Dave bersama penyanyi berbakat Thames lewat lagu Rain Dance. Lagu ini menghadirkan perpaduan rap yang luas dengan vokal yang soulful dan juga hangat, ya, membawa pesan soal romansa, dinamika hubungan, serta cara merayakan kebersamaan di tengah lika-liku kehidupan, cuy. Ritme musiknya santai tapi tetap nge-groove gitu ya, bikin lagu ini pas banget buat nemenin suasana rileks kamu. At number 14, we have Ordinary by Alex Warren.

Lagu ini ngingetin kalau hidup nggak harus selalu luar biasa untuk terasa bermakna, teman berdua. Kebahagiaan seringkali ditemukan dalam momen-momen sederhana bareng sama orang-orang yang kita sayangi. Alex Warren ngajak kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sering diabaikan, karena justru kehidupan yang sederhana bisa jadi kenangan paling berharga. Di urutan ke-13 kita punya Hong dari The One and Only Nona.

lagu yang viral banget lagi teman kedua akhir-akhir ini ya. Menghadirkan nuansa musik yang unik dan penuh karakter. Karakternya tuh menonjol banget, iconic banget. Soal keberanian gitu ya, buat mengekspresikan diri serta melangkah bebas tanpa ragu. Ada juga tuh sentuhan aransemen yang catchy dan gaya vokal khas dari Nona yang bikin lagu ini serasa sangat menyegarkan dan cocok buat ngebakar semangat hari kamu. Jadi kalau misalnya kamu hari-harinya lesu gitu ya teman-teman, tinggal puter Home dari Nona atau

yang jadi simbol perjalanan baru dari BTS gitu ya, menggambarin keberanian untuk terus melangkah maju tanpa henti melintasi masa-masa sulit, tekanan sulit, dinamika kehidupan sulit, ngasih pesan soal kedewasaan, penerimaan atas dinamika hidup, serta komitmen untuk tetap bertahan dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri. Pokoknya kalau kamu dengerin Swim dari BTS, udah berasa bukan dengerin BTS yang lama, tapi dengerin BTS yang lebih internet.

soal betapa mudahnya jatuh cinta ke seseorang yang bikin kita ngerasa nyaman, teman kedua, inilah dia So Easy dari Olivia Dean gitu ya. Karena cinta hadir secara alami tanpa perlu dipaksakan. Olivia Dean ngegambarin hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan respect each other, teman kedua. Dan lagu ini menghadirkan suasana yang hangat yang bikin kamu percaya sama kekuatan cinta sederhana. Ya iya, zaman sekarang masih ada yang percaya sama kekuatan cinta yang sederhana? Masih ya. Di urutan ke-8, teman-teman, kita punya The Visitor dari Sienna Spiral.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ngerasa cuma jadi the visitor gitu ya, jadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada tuh keinginan buat dicintai, ada juga keinginan buat dikenang lebih lama dan bukan sekedar singgah sementara. Semangat ya yang cuma dianggap singgah sementara. Liriknya pokoknya ngegambarin pergulatan batin gitu teman kedua, antara bertahan dan melepasin. Dan lagu ini ngajak kita buat menghargai setiap hubungan yang hadir dalam hidup. At number 7

perasaan seseorang yang ada dalam hubungan dengan berbagai dinamika dan emosi yang sulit ditebak gitu ya, teman kedua. Dan melalui lirik yang ekspresif, lagu ini ngegambarin ketertarikan, kebingungan, serta berbagai tingkah dan perasaan yang muncul ketika seseorang sedang menghadapi

menggambarkan keberanian gitu ya, untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Kayak misalnya panjat tebing gitu kan, agak mustahil tuh buat aku. Keraguan perlahan berubah jadi keyakinan, dan untuk ambil langkah baru juga gitu ya teman-teman. Sementara Bruno Mars ini menyampaikan bahwa peluang datang kepada mereka yang berani mencoba itu sangat-sangat besar. So buat kamu yang sekarang lagi ragu-ragu, melangkah gak ya, gas. Di urutan kelima teman-teman, dua ada roller.

Lagu baru masuk kita di minggu ini juga ada Rollerblade, teman kedua dua yang bikin heboh musik tanah air gitu ya, dengan udah siap belum? Waduh, belum. Sudah ya, udah siap kok. Ini gambarin kebebasan, jalanin hidup tanpa terlalu mikirin penilaian orang lain, ya. Lagu ini menghadirkan suasana ceria yang ngajak kita untuk menikmati setiap perjalanan hidup. Meski terkadang terjatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Pesannya adalah terus melaju dengan percaya diri.

bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Lagu ini menginspirasi kita agar kita enggak takut untuk ambil kesempatan. Top 3 teman-teman dua kita punya Zayn Malik with Sideways.

perlahan kehilangan arah gitu teman Pro 2 akibat kurangnya komunikasi. Nah, hubungan tuh kuncinya komunikasi ya teman Pro 2. Communication is the key, kata orang bijak gitu. Perasaan bingung dan ragu bikin kedua belah pihak berjalan ke arah yang berbeda. Dan lagu ini ngingetin bahwa hubungan butuh keterbukaan agar tetap bertahan. Dan terkadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan nih ya teman-teman. Jujur aja udah yang penting. Oh my god, finally kita sampai di urutan kedua. Ada Ted McRae.

menggambarkan seorang perempuan yang gulih berdiri di atas kaki sendiri. Gak pengen identitasnya ditentukan oleh hubungan dengan orang lain. Dan Tate McRae menyampaikan pesan tentang pentingnya kemandirian dan rasa percaya diri lewat lagu ini, teman-teman. Dan juga lewat lagu ini ngajak kita untuk tetap menjadi diri sendiri dalam keadaan apapun.

Posisi nomor 1 di Top 20 Internasional, teman Pro 2, lagu ini menggambarkan luapan emosi setelah mengalami kekecewaan yang mendalam. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit sekaligus usaha untuk bangkit dari luka tersebut. Lagu ini nunjukin bahwa patah hati adalah bagian dari proses untuk jadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri.

Itu aja teman gue, pengumuman dari siapa yang udah masuk dan siapa yang udah keluar dari top 20 dan juga juara kita di minggu ini, Olivia Rodrigo with Drop Dead. So, buat kamu teman gue yang lagu favoritnya belum sempat masuk di list top 20, jangan lupa buat request setiap hari di jam 11 sampai jam 12 dan akhir kata Faisal Anwar Chaps. Dan untuk diri, so stay tune terus di 22 Pontianak. Teman terbaik.

Top 20 internasional, jangan lupa tuh. Pokoknya kamu request aja sebanyak-banyaknya lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Faisal Anwar, sign out. Peace.

baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM

2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman produa langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman produa, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Alan De Krisandara menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk memulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: Transi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion dari Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nere Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin kopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di
1: ada,
0: situ.
1: Ada kan. Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remix anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip boot-nya kayak gitu gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini.
1: Betul.
0: Tapi anyway balik lagi ke Jo, sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu lagi bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Jentri lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan?
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang, enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang. Dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Mungkin
1: yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut. Tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya Joy.
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boyband pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok dong?
1: Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat aja. Sikat, Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya.
0: Keterusan kan ini ya invoice.
1: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
2: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orangnya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu.
1: Iya benar. Kreativitas
2: yang dibentuk.
0: Dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
0: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh. Gila-gilaan banget. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya, panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kalian ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di Serasim FM Pro 2 Jakarta.

0: Di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya. Oh iya. Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin.
0: Semoga
2: menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke.
1: Okay. Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Artinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Terus kan artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan itu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Melayu, udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya udah keluar.
0: Oh gitu, tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum gitu bisa banget. Dangdut
1: betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run sih.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Betul.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok, enggak cewek sih.
0: Enggak cowok, enggak cewek, enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Jo sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Jo?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Men lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Apa salahku?
0: Yeah.
1: Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain ya kan? Kirain punya banyak kenalan
1: disana. Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Eh, boleh dong kalau ajak sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Iya, mangga Indramayu. Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya nulis, beberapa bait. Okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Joni juga gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ada seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate tuh denger." Oh ya oke deh kita gitu.
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: pengalaman. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, sering disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya
1: arti bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapanya tuh?
2: Disalamin ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Itu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita ada ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ada, ya?
2: Ada
0: di
1: kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita kuatinnya single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
2: Single perdana dari Nada Bumi.
0: Dari Nada Bumi dan kedepannya bakal ada album ya untuk Betul. Joe.
1: Oduh. Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi ada perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya, dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya. Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu. Karena kan nggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita nggak take dan kita coba gitu? Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Karena, sama kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya, karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pengregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Pakai ayah orang bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik, dari
2: iya. Dulu panik, kan iya. Di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya. Iya. Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu aja?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2 akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
0: Lama
2: banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
1: Betul. Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: Geklau, betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, juara 1, 2, 3. Tapi hari ini kan dia jadi
0: betul. Ya nggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1, 2, 3.
2: Karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya ini contoh ya. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Nah zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
0: Jadi
2: dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk ke idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh gitu.
1: Boleh juga, boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go.

0: Pemper 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rion dan Bumi dan juga Joe. Siang sore nih, sore hari sore. Ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Hmm. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya,
0: digital audio
1: session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gua combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah, paham.
1: Ini 2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh ya. Yeah?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Oh iya. Yeah,
1: bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: Okay. 3 jam oke. Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum asisten, ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bisa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Gitu
2: aja.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, kan?
2: Ya kan? Karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
0: harus dikejar. Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Seluruh platform udah ada.
1: TikTok, apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Tempelin aja sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
0: Oke.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi.
0: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman produh, jadi jangan lupa deh buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Gitu. Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosa gitu.
0: Oke teman berdua, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Jovitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman produser dan lo dengerin bassnya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi enggak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman produser. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratosphere FM Produser Jakarta.

0: RM Solo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi bareng Andi Pareva ada di sore ceria nih. Nah kalau tadi kita udah dengerin top 20 nih, terus ada juga music planner teman Prodo. Nah sekarang kamu udah kembali lagi ke 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Anyway, gimana kabar kamu hari ini teman Prodo? Sedang dimanakah kalian? Wede, absen-absen dulu nih ya teman Prodo ya. Ada yang mungkin udah turun malam mingguan kayaknya hari ini, atau mungkin ada yang lagi siap-siap, ada yang baru bangun atau ada yang baru pulang kerja. Mudah-mudahan weekend kamu menyenangkan ya teman-teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu pengen titip-titip salam ataupun pengen kasih info di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ada Kak Juwita yang udah bergabung nih di sore hari ini ya, dan pengen request lagunya Oasis Wonderwall katanya. Oke deh kalau kayak gitu, langsung aja nih kita dengerin ngebuka sesi kita di sore hari ini nih teman-teman Prodo. Nanti abis ini gue bakalan balik lagi menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda di sore ceria nih teman Prodo 2. Nah, kalau kita ngomongin soal menyambut weekend, apalagi malam minggu gini ya teman Prodo 2 ya, kayaknya enak banget nih kalau dipakai buat nongkrong gak sih? Nongkrong tapi bisa dua tempat nih teman Prodo 2. Ada yang nongkrongnya di cafe ataupun coffee shop, tapi ada juga yang lebih milih nongkrong tapi di rumah teman aja. Atau malah dua-duanya teman Prodo 2. Bisa jadi abis maghrib gitu kan, nongkrong dulu di coffee shop, tapi terus nanti kalau masih ngerasa aduh kayaknya masih kurang nih, masih pengen nongkrong, nah, lanjut tuh di rumah temennya sampai jam berapa dah gitu kan, berhubung besok libur ya teman Prodo 2 ya. Asik banget besok libur tuh. Nah sekalian ya, aku juga mau ngasih info ya teman Prodo 2. Hari ini tanggal 10 Oktober 2026. Wih, tanggal cantik cuy, gak ada yang ngajak jadian nih. Nah hari ini tanggal 10 Oktober 2026 ya kan, azan maghrib untuk di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya itu akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.36 nih teman Prodo 2. Nah jadi nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lumukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lumukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
2: RRI Projo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: ...101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda dan teman-teman Prodo 2 di Sore Ceria. Nah, sekarang di jam 6 lewat 10 menit aku pengen update informasi perkiraan cuaca dari, di kota Pontianak dan sekitarnya. Aku juga udah ngecek ke halaman BMKG nih, teman Prodo 2. Dan menurut halaman BMKG sih, malam hari ini diperkirakan akan udara kabur ya. Waduh, suhunya jadi 25 derajat Celcius nih malam hari ini. Gak lumayan dingin sepertinya, karena tadi sore juga sempat turun hujan lumayan ya, teman Prodo 2. Ada beberapa daerah yang hujannya lumayan deras, tapi ada juga yang cuma gerimis-gerimis doang gitu, teman-teman. Terus juga masih ada potensi ada hujan ringan ya malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau bermalam mingguan malam hari ini, jangan lupa disiapin tuh jaketnya. Terus juga pastikan lagi kendaraan kamu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, indeks kualitas udara di Pontianak juga malam hari ini masih terpantau di dalam kategori sangat tidak sehat ya. Jadi jangan lupa pakai masker, teman Prodo, kalau kamu mau keluar rumah ya, jangan sampai kita terserang penyakit apalagi ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut nih. Nah, jadi buat teman-teman Prodo yang mungkin lagi dalam perjalanan juga ya kan, yang pengen kasih info-info lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa mau update informasi lalu lintas ya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana nih. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pradua? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner, let's learn English together.
0: Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman.

8 menit teman Pro 2, waktunya kita update informasi perkiraan, informasi lalu lintas teman Pro 2. Tadi udah kita update informasi perkiraan cuaca. Nah sekarang baru tuh kita update informasi lalu lintas ya. Kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani, malam hari ini terpantau agak sedikit ramai dari arah PCC teman Pro 2. Wah ramai banget ya, mau jalan malam mingguan kayaknya ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan ngebut-ngebutan ya. Nah kalau di depan SPBU Bundaran Kota Baru malam hari ini terpantau ya ramai lancar sih teman Pro 2 ya, nggak sampai macet parah banget, tapi ya lebih ramai ya faktor malam minggu sih ya teman Pro 2. Nah kalau di simpang Flamboyan malam hari ini juga agak sedikit padat nih dari arah Gajah Mada ataupun dari jalan arah apa ya, jalan Pahlawan teman Pro 2. Terus di simpang Garuda pun juga sama hektiknya nih teman Pro 2, dari arah Tanjung Raya full banget nih sepertinya. Nah kalau dari simpang Tanjung Raya, beh, mendingan jangan lewat sini dulu sih teman Pro 2. Kayaknya padat banget alias macet teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah dipasebutin, harap hati-hati di jalan. Terus mudah-mudahan ini ya gak usah ngebut-ngebutan dan harus ekstra sabar karena malam minggu udah pasti macet teman Pro 2. Oke deh, buat yang pengen nambah informasi lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita. Nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana nih, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

teman-teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Bro Dua Pontianak, teman terbaik kamu, masih barengan di Parivanda di sini di sore ceria teman Bro Dua. Dan sekarang di jam 7 ini kita bakalan puterin lagu-lagu dari teman-teman kita, band ataupun musisi yang ada di kota Pontianak nih teman Bro Dua. Kalau misalnya kamu pengen request lagu-lagu anak-anak Pontianak, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau silakan DM ke Instagramnya Bro Dua PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Nah, membuka sesi music live chat kita di malam hari ini, aku bakalan puterin satu lagu dari Manjakani ya, dengan judulnya Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua. Nah, jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi. Sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: menjadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
1: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
0: English Corner,
1: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

membuka malam minggu kamu dengan satu lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Dan baik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, di tanggal kembar ini, di tanggal cantik ini 10/10/2026, di sini Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi weekend kali ini. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Sepertinya jalanan-jalanan di kota Pontianak cukup ramai dan juga padat ya. Tadi udah dikasih informasi CCTV di subkota Pontianak sama di Parevanda di malam hari ini. Dan sekarang sudah saatnya Salmah yang akan menemani kamu. Kita seru-seruan bareng aja teman Pro 2 yang lagi malam mingguan di luar, yang lagi malam mingguan di rumah aja atau di kosan aja sendirian. Semangat ya, tenang aja. Kamu boleh kalau request lagu untuk menemani malam minggu kamu di WhatsApp kita di 0811570108, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nomor 2, nanti setelah yang satu ini sama akan kembali lagi dengan informasi datang dari komunitas dan juga anak muda. Dan kalau misalnya kamu punya info-info menarik, boleh di-share ke Salma. Siapa tahu aku bisa bacain dan juga share ke teman berdua lainnya. Anyway, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi malam mingguan, kira-kira aktivitas malam minggu kamu apa nih? Apakah kamu nongkrong? Apakah kamu jalan-jalan muter-muter di kota Pontianak? Atau kamu lagi nonton pertandingan tinju di Pontianak? Bisa jadi ya. Langsung aja update-update sekarang juga. Aku buka semuanya di WhatsApp, DM Instagram juga boleh banget, tapi jangan lupa di follow, jangan cuma DM-DM aja ya. Terus teman Pro 2, nanti di jam 9 sampai jam 11 aku akan beralih ke Deep Talk. Waktunya kita Deep Talk, curhat-curhat di malam minggu ini. Tapi kayaknya temanya yang fun aja kali gak sih, biar vibesnya tuh happy gitu malam minggunya. Akhirnya teman Pro 2 sebagai pembuka siaran aku pada malam hari ini, setelah tadi kita ditemani bersama lagu dari Overnight, aku kasih agak upbeat dulu di malam hari ini satu lagu dari The Adams, Gelap Malam.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Masih mana-mana malam minggu kamu di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih malam minggunya, lagi pada ngapain sih kegiatannya? Boleh dong dikasih tahu ke Salma, update kegiatan kamu lagi ngapain nih. Mungkin ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi hunting foto di coffee shop, terus ada juga yang lagi muter-muter aja di kota Pontianak tanpa tujuan, terus ada juga yang lagi diem aja rebahan di kamar sambil dengerin radio, bisa jadi. Boleh kasih update-nya ke Salma sekarang juga ya. Siapa tahu bisa jadi ide buat teman Prodo lainnya yang lagi bingung nih malam minggu mau ngapain ya. Ada juga yang malam mingguan malah nonton pertandingan dari tinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Jordan. Ada informasi menarik dari rri.co.id teman Prodo 2. Petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Jordan menargetkan kemenangan knockout atau KO saat menghadapi petinju Filipina Ador Torres dalam pertandingan tinju profesional di Gor Terpadu Kota Pontianak pada Sabtu hari ini. Selain memburu kemenangan, Daud juga ingin mendorong lahirnya petinju berbakat melalui ajang diselenggarakan oleh Daud Jordan Promotion atau DYP. Daud menyampaikan target tersebut setelah konferensi pers di Gaya Mall Pontianak pada Jumat lalu, dan ia pun mengatakan seluruh persiapan pertandingan telah dilakukan baik oleh panitia maupun para petinju yang akan tampil nantinya. Menghadapi Ador Torres, Daud mengaku belum pernah berhadapan langsung dengan petinju tersebut. Meskipun demikian, ia memiliki pengalaman bertanding melawan petinju asal Filipina dalam sejumlah pertandingan sebelumnya. Ia menyebut telah menghadapi petinju Filipina lebih dari 6 kali dan berhasil memenangkan seluruh pertarungan tersebut. Kendati demikian, Daud menegaskan tidak akan meremehkan lawannya karena situasi pertandingan tinju ini sulit sekali diprediksi. Daud menegaskan pertandingan di Pontianak bukan sekedar upaya untuk kembali menunjukkan kemampuannya di atas ring. Ia juga memiliki target lebih besar untuk melanjutkan karir tinju profesionalnya, termasuk membuka peluang menghadapi petinju Filipina Manny Pacquiao. Aduh, nggak tahu nih sebutannya gimana ya, Pacquiao ya, pada masa mendatang. Namun menurutnya fokus utamanya saat ini adalah menghadapi Ador Torres dan juga memberikan penampilan terbaik di hadapan masyarakat Kalimantan Barat. Untuk info-info selengkapnya kamu bisa cek-cek langsung ya teman Pro 2 di lamanya rri.co.id, judulnya Daud Jordan Bidik Kemenangan Lawan Ador Torres Siapkan Regenerasi Petinju. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi on the way menuju ke Gor Terpadu Ayani Pontianak ataupun udah di sana, pengen kasih update-update seperti apa suasananya, boleh banget ya langsung aja report ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sambil nunggu bergabungnya teman Pro 2, aku akan menemani kamu di malam minggu ini dengan lagu-lagu seru lainnya. This is the J-Block featuring Lealona. Sekian, terima kasih.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: whatever.
1: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
2: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
1: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
2: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
1: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
2: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
1: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
2: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
1: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Setelah lagu dari Olivia Dean dengan Dive Tom Pro 2 dan banyak lagi di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata selain ada event tinju di malam hari ini, ada banyak lagi event-event lainnya yang ada di kota Pontianak yang bisa jadi pilihan kamu atau referensi kamu yang bingung nih malam minggu mau kemana ya. Nah, kita sampai lupa kalau misalnya setiap satu aku selalu mengingatkan ada namanya event Pontianak Biennale. Kalau misalnya kamu suka karya-karya, lihat exhibition gitu ya istilahnya ya, kamu bisa menuju langsung ke Port 99 karena di situ masih ada pameran karyanya sampai nanti di tanggal 25 Oktober 2026. Kalau misalnya kamu tipikal yang ngabisin malam minggunya exhibition, nonton suatu pameran karya seni, itu bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalnya kayaknya aku gak suka deh nonton-nonton gitu, aku pengennya yang mengenyangkan, bisa, ada pilihannya teman Pro 2. Kamu bisa datang aja ke event Pontianak Food Fest 2026 yang lagi diselenggarakan saat ini di Jalan Diponegoro. Event ini cuman sampai tanggal 11 Oktober alias tinggal sampai besok aja. Dan aku lihat nih ternyata ramai banget nih memadati daerah jalanan Diponegoro menuju ke arah ke Jalan Gajah Mada ya ini ya, kalau ini ya aku lihat dari CCTV. Dan di sini cukup ramai karena mungkin karena lagi malam minggu, jadi orang-orang kayaknya merapat ke sini untuk mengenyangkan isi perutnya. Ada banyak sekali tenan-tenan makanan UMKM di kota Pontianak. Dan selain itu ada penampilan spesial nih di malam hari ini. Ada penampilan dari tadi di jam 19.40 sih ada Asia Fitness Center Line Dance. Terus di jam 20.10 ada DSM XL Amor Awi Line Dance. Dan nanti di jam 20.50 alias sekarang ya, ini ada penampilan dari Dora Band teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen sambil makan-makan sambil ada hiburannya, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan referensi kamu untuk menghabiskan akhir pekan kamu di malam hari ini. Kalau misalnya kamu lagi di sana, boleh dong kasih update kamu jajan apa aja nih ya, dan budgetnya perlu berapa sih kalau misalnya jajan ke event Pontianak Food Fest 2026 ini. Boleh kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp, boleh DM Instagram, boleh aplikasi RRI Digital juga boleh. Kalau misalnya mau sambil request-request lagu juga sangat diperbolehkan ya teman Pro 2, tinggal tulis aja kamu pengen dengerin lagu apa di malam hari ini yang kiranya mewakilkan malam minggu kamu. Kalau aku ngelihat tenan-tenan di Food Fest 2026 ini, Pontianak Food Fest ini cukup menggiurkan dan bikin ini ya, bikin menelan air liur karena saking laparnya. Lo boleh ya kalau misalnya mau kasih tahu tenan mana yang jadi favorit kamu di Food Fest dan harus banget dicobain ya Salma. Nah, kasih tahu aja. Ternyata selain ada tenan-tenan food, ada tenan-tenan seperti kayak thrifting gitu, mainan-mainan anak. Semuanya lengkap sih. Jadi ini adalah jadi pilihan kamu yang lagi bingung mau kemana malam minggu. Udah ramai sih teman produk, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kamu mau kesana dan cobain makanan-makanan dan melariskan UMKM di kota Pontianak. Kalau gitu kita dengerin dulu satu lagu dari Rizky Febian sebelum nanti kita masuk ke Deep Talk di jam 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Masih menemani malam minggu kamu, teman Pro 2 di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Lenny dengan Malibu Night yang sudah menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Anyway, gimana nih kegiatan kamu di malam minggu ini? Boleh dong kasih update-nya ke Salma. Kira-kira malam minggunya di Pontianak lagi pada ngapain nih? Anyway, tadi kan aku juga udah bilang ya, kalau ada event-event, banyak sekali event di Kota Pontianak, bisa jadi referensi kamu. Buat kamu yang bingung ke event mana lagi ya, buat yang suka seni-seni, kamu bisa datang tuh ke eventnya Pontianak BNL sampai tanggal 25 Oktober. Buat kamu yang suka acara-acara makan-makan sambil musik-musikan, ada di Pontianak Food Fest 2026. Dan nextnya ini ada Festival Museum dan Rentak Kapuas, ajak generasi muda kenali sejarah Kalbar. Festival Museum Sepekan dan Rentak Kapuas ini menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah dan akar budaya Kalimantan Barat nih kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dan berlangsung di Rumah Radang, Kota Pontianak pada 8 sampai 12 Oktober. Wow, ada banyak sekali kegiatan nih, dari pameran seni rupa, lomba melukis hingga pertunjukan seni budaya. Ini bisa jadi salah satu referensi kamu yang bingung malam mingguan kemana. Nah, itu bisa juga ya, ada sentuhan-sentuhan budayanya. Anyway, karena sekarang udah jam 9 lewat 23 menit alias jam setengah 10, aku menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sampai nanti jam 11 kita seru-seruan bareng. Judulnya sih Malming Happy ya. Hopefully teman Pro 2 di malam minggu ini pada happy semua, gak usah galau-galau. Meskipun ya judulnya jangan galau malam-malam ya, kita harus happy selalu. Kita cerita-cerita sesuatu yang bikin kamu happy, yang pengen deep talk, curhat-curhat, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kayaknya hidup terlalu singkat kalau misalnya kita cuman mendekam diri di kamar aja, dan juga terlalu singkat kalau malam minggunya dibiarin kita tidur tiba-tiba besok minggu. Daripada terlalu singkat, kita muterin lah ya lagu dari Sheila on 7, judulnya Terlalu Singkat. Katanya hidup terlalu singkat kalau kamu lewatkan tanpa mencoba cinta dariku. Ini dia Sheila on 7.

deh di malam minggu ini kita buat menyenangkan aja. Jadi aku biasanya kan ngajak teman Prodi untuk menggalau bersama. Kayaknya di malam minggu kali ini spesial edisi malam minggu kita seru-seruan bareng kali ya. Biar gak sedih-sedih mulu teman Prodi. Kadang kan kita harus happy, harus enjoy sama kehidupan. Tapi kalau misalnya mau galau mungkin nanti agak malam aja. Tapi sekarang dari jam 9 sampai jam 10 kita bahas sesuatu yang menyenangkan. Sebelum itu kita sapa-sapa terlebih dahulu teman Prodi yang sudah bergabung barengan sama Salma melalui live TikTok. Wow, ada yang ngasih gift nih, Kaderun. Ah, boleh dong giftnya ke aku aja. Ini ada 19 juta lapangan pekerjaan, 19 juta teman Prodi yang sudah bergabung di sini. Ada Rismuar, Dani Budi, ada Roni, ada D, ada Ini Papih Kamuna, ada Ende, ada Zack, ada Ini Jelita, ada Neurul, ada Faiz, terus ada siapa lagi nih, ada HA, ada Rofi katanya malam host. Wow, ada Ini Papih Kamuna tadi udah aku bacain ya, absen katanya. Cerah sekali outfit malam minggunya ini. Iya, makanya harus happy nih vibes malam minggu kali ini. Karena biasanya kalau kita vibesnya gelap, suram, terus galau. Nah, kali ini sampai jam 10 lah paling enggak kita bahas sesuatu yang menyenangkan. Terus ada juga nih Abu RPT. Wih, Pontianak. Iya, ini di Pontianak di 101,8 FM. Jadi teman Prodi, gimana nih kabarnya di malam minggu kali ini? Yang lagi di luar rumah, lagi nongkrong di kafe, lagi keliling kota, atau lagi nonton pameran-pameran seni, atau lagi ikutan food festival di Pontianak, atau malam minggunya cuma ditemenin sama kipas angin dan juga scroll media sosial di kos-kosan. Welcome back di program kesayangan kamu di Deep Talk. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kayak sederhana dan cukup deket sama kita, tapi kalau misalnya diinget-inget kayak bikin senyum-senyum sendiri deh teman berdua. Sesuatu yang mungkin pernah kita alami waktu masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, ya pokoknya lagi polos-polosnya gitu deh. Kita ngomongin soal cinta. Lebih tepatnya cinta monyet ya. Siapa nih yang langsung kalau misalnya dengar kata cinta monyet itu langsung kayak aduh, kayak malu gitu. Jangan-jangan langsung teringat nih sama seseorang yang mungkin dulu beda kelas tapi kamu bela-belain buat ngelewatin kelasnya, terus buat alasan izin ke kantin biar bisa ketemu sama doi yang lagi kamu taksir. Asik. Terus dulu waktu masa-masa sekolah gitu, mungkin kamu kan juga masih belum tahu apa sih istilah love language ya gitu ya. Kalau misalnya kita pikir matang-matang, belum sibuk juga nih ngebahas ini hubungan arahnya kemana ya. Udah nggak seserius itu, yang penting suka-sukaan aja. Kadang cuma gara-gara kita dipinjemin barang sama doi, kita langsung kepikiran macem-macem yang kayak aduh, kayaknya seru deh kalau misalnya jalan sama dia gitu. Kalau misalnya teman Prodi relate nih, terus kamu pengen bernostalgia bareng sama Salma, kamu bisa bergabung di WhatsApp kita untuk cerita-cerita soal cinta monyet kamu semasa sekolah di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodi_pnk dan juga melalui aplikasi

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Ada satu lagu dari Romaria, judulnya 24/7. Ini lagu yang pas banget ya, kayaknya vibesnya tuh happy gitu, menemani malam minggu kamu. Sesuai judul hari ini, malam minggu happy. Jadi hopefully teman Prodo yang lagi dengerin radio di malam hari ini tuh juga ikutan happy gitu. Apalagi kalau misalnya lagi jalan sama pasangannya, jalan sama keluarganya, terus muterin radio di mobil tuh kayak, ay lagunya lagi happy vibes gitu. Karena kayaknya biasanya kita selalu menggalau ya di malam-malam. Nanti boleh sih kalau misalnya mau ditemenin galau nanti di jam setengah 11. Oke, pokoknya menuju tengah malam deh, nanti kita galau-galau ya. Tapi kalau masih jam segini, kita temenin dulu teman Pro 2 yang lagi malam mingguan di luar supaya makin happy. Tadi kita udah sempat kebahas soal cinta monyet. Cailah, kalau misalnya ngomongin soal cinta monyet alias cinta-cintaan, cinta pertama nih, kita masuk ke bagian yang mungkin paling relate nih sama anak-anak generasi dulu sampai sekarang, yaitu kode-kodean sama gebetan. Coba bayangin gak sih kalau misalnya lagi sekolah dulu suka sama seseorang, tapi kalau misalnya mau ngomong langsung kan juga malu ya rasanya ya. Akhirnya apa? Ya udah, cari 1001 alasan buat bisa dekat sama dia, buat bisa ngobrol sama dia. Pura-pura pinjem catatan, padahal sebenarnya catatan juga udah lengkap. Pura-pura pinjem barang, padahal juga sebenarnya punya gitu, biar ada alasan aja. Sebenarnya alasan-alasan klasik gini, titip salam lewat teman. Terus ya begitulah. Kalau misalnya teman Pro 2 punya cerita-cerita yang lagi happy-happy soal kisah kasih di sekolah, asik kayak lagunya siapa ya, kisah kasih di sekolah, boleh banget ya kasih tahu Salma sekarang juga. Kita seru-seruan bareng sampai jam 10 untuk ngebahas hal ini di WhatsApp kita di 0811570108. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu sebelum ke TikTok, kita ke WhatsApp karena sudah ada yang menunggu nih, ngantri di sini. Kita sapa-sapa dulu, ada inisial S doang nih, nomor belakangnya 4453. Hai Kak, jaga malam. Kayaknya topik hari ini soal percintaan ya. Aku boleh enggak sih request lagunya Perunggu, judulnya Berhasil. Pengen deh sampai di fase berhasil. Kita doakan bersama ya teman Pro 2, semoga bisa masuk ke fasenya lagu Perunggu yang berhasil. Ya, setelah semua yang diusahakan nanti akhirnya berhasil. Okay, it's good. Nanti aku akan putarin ya. Next ada juga Kea Kanan yang katanya, Kak boleh request lagu Hi-Fi Remaja? Boleh banget, kayaknya pas banget nih sama topik kita di malam hari ini. Sampai jam 10 kita masih ngebahas soal percintaan di usia remaja ya. Kalau misalnya kamu punya cerita seru, boleh ceritain ke Salma sekarang juga. Biar happy, ini dia satu lagu dari Hi-Fi dengan Remaja.

Ada satu lagu requestan dari Blue yang sudah bergabung di live TikTok kita. Katanya minta diputarin lagu Uniting dengan Baby. Dan aku udah puterin ya teman produser, cukup fun lagunya, seru banget. Thank you yang sudah request dan mengenalkan lagu ini. Nextnya aku masih memutarkan lagu-lagu pilihan kamu. Tadi ada yang request minta diputarin lagu Perunggu, belum sempat aku puterin lagunya yang judulnya Berhasil. Habis ini lah kita dengerin bersama-sama. Karena kalau misalnya kita ngomongin, masih ngomongin soal cinta-cintaan nih, apalagi cinta monyet ya, kadang tuh yang kita ingetuk atau kita rindukan tuh sebenarnya bukan orangnya teman produa, tapi lebih ke suasananya, vibesnya waktu merasakan pertama kalinya suka sama seseorang gitu. Rindu masa sekolah, rindu nongkrong setelah pulang kelas, terus habis itu pokoknya rindu hal-hal yang udah terlewati terlebih dahulu nih. Dan kalau misalnya orang yang pernah kita suka itu udah punya kehidupan masing-masing, ya kita cuman bisa ikut menghargai perjalanan tersebut tanpa harus mengulang semuanya. Sama tadi kayak Buana Grip ya, katanya Pontianak penuh kenangan. Ya dulu pernah nyamperin mantan kesini. Wah, seperti itulah ya mungkin rasa-rasa vibes-nya. Kalau teman produk pengen bergabung di WhatsApp kita, kalau misalkan ini udah jam-jam 10 nih, aku udah nemenin kamu untuk happy-happyan. Kita ngomongin soal percintaan, cinta monyet. Kalau misalnya udah mau beralih ke hal-hal yang bikin kamu mengingat-mengingat kenangan-kenangan masa lalu, membuat kamu sedih dan pengen ditemenin bergalau, sekarang adalah waktu yang tepat teman berada. Langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga, cerita-cerita apapun bebas, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018. Wis, Buana Grab langsung request, katanya request lagu Peter Pan Menghapus Sejakmu. Ini beneran langsung disuruh ini ya, habis ngomongin mantan langsung pengen dihapus jejaknya. Tapi it's okay, nanti aku puterin ya Buana Grab lagu dari Peter Pan alias Noah dengan Menghapus Sejakmu. Sebelum itu, sudah menunggu dari tadi S yang katanya minta diputerin lagunya Perunggu Berhasil. Ya semoga kita semua bisa masuk ke fase berhasilnya Perunggu. Ini dia, Perunggu Berhasil.

Dari Buana Grape yang katanya minta diputerin lagu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan, tapi karena gak ada jadi aku puterin yang versinya BCL featuring Ariel Noah. Sama-sama pengen menghapus jejak kenangan mantan yang ada di Pontianak sepertinya nih ya. Anyway teman Pro 2, karena udah jam 10 sudah saatnya kita beralih ke topik lainnya. Kalau misalnya teman Pro 2 punya topik-topik yang relate yang sama perasaan kamu hari ini, kamu boleh curhat bebas apa aja. Karena ini aku melihat di kolom komentarnya live TikTok ini udah lumayan banyak yang bercerita keluh kesahnya dan juga kegalauannya ya teman Pro 2 di malam hari ini. Dan ada juga yang minta diputarin lagu dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Hom Pimpa. Nanti akan aku putarin ya untuk lagu Nabila Takiyah. Terus ada So Clean tadi katanya, kukira bakal jadi kisah yang berkesan, ternyata berujung perpisahan. Waduh, udah memang jam-jamnya nih teman Pro 2, jam-jam rawan untuk teman Pro 2 yang gak malam mingguan, gak keluar malam mingguan, tapi malah justru menggalau. Nah udah sini, selamat temenin untuk menggalau bersama di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus ada konten Dark Web katanya, siaran sampai jam berapa kak? Ini siarannya sampai jam 11 tapi aku closing siaran sampai jam 12 kak. Sila on 7 berai ini apa nih judulnya kah? Sila on 7, sepertinya aku belum pernah dengar tuh lagu Sila on 7. Tanjung Pinang kah? Bukan, ini Pro 2 Pontianak nih, di belakang aku ada tulisannya Pontianak nih. Langsung aja ya teman Pro 2, tadi ada juga yang minta diputarin lagunya Green Day, apa aja. Aku udah pilihin Last Night on Earth yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi aku tunggu kisah-kisah kamu yang pengen menggalau bersama Salma, kita menggalau bersama. Mulai dari Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Hom Pimpa. Udah mulai slow nih temponya ya. Ya udah kita dengerin bersama. Selamat bermalam mingguan teman Pro 2, ini dia Nabila Takiyah. Look.

Ada lagu dari Green Day, ini requestan dari teman Prodo yang sudah bergabung di live TikTok aku pada malam hari ini. Katanya minta diputerin lagunya Green Day, jadi aku pilihkan Last Night on Earth. Lagu yang ngomongin soal apa ya, cinta secara ugal-ugalan gitu ya, sangat mendalam, dan juga ngomongin soal kesetiaan, komitmen buat bisa selalu bersama sama seseorang, kepada pasangannya di tengah situasi dunia yang kayak udah kacau balau dan juga penuh tantangan ya. Kayaknya relate nih sama warga negara Indonesia akhir-akhir ini, ya gak sih? Kalau misalnya kamu mau request lagu di malam minggu ini, pengen menemani perjalanan kamu yang lagi nganterin balik pacarnya, mungkin boleh langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570018, atau bisa juga di DM di Instagram @pro2pnk, tapi jangan lupa follow teman Pro2, dan juga bisa di aplikasi RRI Digital. Langsung aja bergabung sekarang juga. Ada juga tadi teman Pro2 yang minta diputerin lagunya One Ok Row. Oke, Distofi udah masuk ya, tenang. Satu persatu, teman Pro2 gak bisa semuanya diputerin sekaligus. Sesuai antrian aja nih. Aku juga masih membuka di live TikTok teman Pro2, langsung aja cek-cek di Pro2PNK_. Masih ada Kea Kanan, ada Riswar dan Ibu, dia ada Fearless, ada Love Ready, ada Akila Zahra 50, Gojun, Ghost, T-Rex, Agus Triadi, FRMN, dan masih banyak lagi lainnya. Ayo langsung aja kamu request sekarang juga. Selamat tunggu bergabungnya kamu sampai jam 11 ya. Dan tadi kita udah ngobrolin seputar dari ngomongin cinta monyet dari zaman-zaman sekolah. Kita nostalgia sedikit di masa lalu, sampai akhirnya ada tadi Buana Grape yang akhirnya membuka suara. Katanya Pontianak susah banget dilupain karena banyak banget kenangannya, termasuk kenangan sama mantan. Makanya minta diputerin Menghapus Jejakmu. Dari situ mulai banyak nih teman Bro2 yang relate sama obrolan di malam hari ini, yang gak bisa deh kalau misalnya ngomongin soal kenangan di masa lalu, cukup sulit. Nah, kira-kira lagu yang tepat apa nih? Sambil nunggu bergabungnya teman Pro2, aku puterin dulu ya requestan teman Pro2 di malam hari ini, ada One Ok Rock dengan Destovia. Jangan kemana-mana, di sini aja malam mingguan sama Salma di 101,8 FM. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

teman pro 2, pada akhirnya kita akan sampai di satu titik ketika kita tuh sadar bahwa kayaknya gak semua yang pernah membuat kita bahagia tuh harus kembali hadir di hidup kita. Asik. Tadi kayak ada yang udah mulai request lagu-lagu galau, lagu Koda Lain dengan All I Want. Dan itu dia tadi sudah aku putarkan, teman pro 2. Ada orang-orang yang pernah begitu dekat sama kehidupan kita, pernah bikin kita senyum-senyum sendiri, pernah kita tunggu juga pesannya, notifikasinya yang kita tungguin, bahkan pernah kita harapkan menjadi bagian dari masa depan kita. Tapi ternyata mereka tuh hanya menjadi bagian dari cerita ataupun kisah dari masa lalu. Dan it's totally fine, teman pro 2. Gak semua yang pernah indah harus dimiliki selamanya. Asik. Ada kenangan yang emang cukup kita simpan dan kita ingat sesekali. Terus kita syukuri karena pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Ya, kenangan cuma bisa dikenang, tapi hidup harus tetap berjalan. Di malam hari ini sudah ada yang request nih di WhatsApp kita dan juga berbagi ceritanya. Nomor belakangnya adalah 4624. Katanya, selamat malam kak, izin bergalau malam-malam. Aku pengen request diputerin lagunya Sal Priyadi, Biar Jadi Urusanku. Iya sih, semua kenangan akhirnya cuma bisa disimpan sendiri-sendiri. Dan akhirnya ya udah, biar jadi urusanku sendiri aja. Oke, terus ada juga nomor belakangnya 4588. Ada Jufri. Halo kak, mau request lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Lara Purnamasari pun bergabung, katanya minta dibuatkan lagunya Noah, Andaikan Kau Datang Kembali. Terus next ya, teman pro 2, ini ada yang minta dibuatkan lagunya Bring Me The Horizon dengan Doom. Jadi aku cukup bingung nih karena ramai, jadi satu persatu ya teman bro, dari WhatsApp yang udah dari awal tadi, dari jam 8, jam 9 udah request, aku baru mulai bacain satu persatu. Kita mulai dari Sal Priyadi, Biar Jadi Urusanku. Ini lagunya orang-orang yang mungkin baru merasakan kehilangan, tapi akhirnya kayak ya udah, yang lalu biarlah berlalu, hidup harus tetap berjalan. Ini dia Sal Priyadi.

Agak tiba-tiba kita langsung dibuat melek ya teman-teman di malam hari ini sama lagunya Bring Me The Horizon dengan Doom. Ini ada beberapa yang request tadi lagu Bring Me The Horizon. Akhirnya requestnya sudah diputar. Thank you sudah bergabung di malam hari ini dan masih di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, ditemani sama Salma menemani kamu yang lagi malam mingguan, entah itu lagi di jalan, lagi OTW pulang atau baru mau OTW berangkat. Ya terlalu malam ya kalau misalnya baru berangkat jam segini. Terus nemenin juga teman Prodo yang malam mingguannya cuma di rumah aja, yang lagi sambil rebahan di kosan, di kamar, terus atau cuman bisa VC dari layar karena LDR. Tadi ada yang cerita katanya LDR Jakarta Papua. Semangat ya teman Pro 2 ya, memang harus dijalani seperti itu. Karena ya mau sebagaimanapun jarak memisahkan, tapi namanya dua hati ya masih bisa bersatu tentunya. Terus ada, kita sapa-sapa dulu, masih ada 16 orang yang bergabung. Ada Kayak Kanan, ada Fearless, ada Kampas Kopling, ada Bill, ada T-Rex, ada Fat Not Fat, ada Ramlan Kaneki. Terus Rifki LDR Monas Tembagapura. Wah semangat ya Rifki ya. Kita semangatin bareng-bareng teman Prodo untuk Rifki. Terus ada Kampas Kopling katanya, aku tidur dulu kalau udah masuk request, tidur dulu kalau requestan aku udah di play, bangunin dia lah. Ini udah masuk nih requestan kamu tadi, minta dibutuhin lagunya Parunggu kan, udah aku masukin dan urutan ketiga sabar, karena masih ada dua lainnya yang minta dibutuhin lagu Rhyme Laudi dan juga Sheila on 7 dengan Radio. Teman Pro 2, masih ngomongin soal kisah yang kita lihat ke belakang. Kita boleh sih sesekali menoleh ke belakang gitu ya. Terus kayak kita tersenyum mengingat hal-hal yang sudah pernah terjadi. Tapi jangan sampai lupa bahwa banyak hal indah yang menunggu di depan. Banyak hal-hal baik yang memang sudah ditakdirkan untuk kita di kedepannya. Jadi kita gak boleh lama-lama melihat ke belakang.

komentar-komentar ini, katanya when ya. Ya udah deh Tumam Pro 2 kalau gitu, karena ini sudah ada yang menunggu lagu Dunia Yang Dinanti. Tadi requestan dari Jus, siapa lagi lupa namanya, Jufri, ada Jufri yang minta diputerin lagu Dunia Yang Nanti. Kita puterin lagu Raim Laude, ini dia Dunia Yang Nanti. Lagu paling romantis di malam hari ini kita dengarkan bersama. Ini dia

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Mulai dari ngomongin soal cinta-cintaan, cinta monyet, sampai kenangan yang harus kita lalui. Nextnya, ini ada yang minta dibuatin lagunya, Perunggu Ini Abadi. Katanya banyak relate nih sama lagu Ini Abadi karena ngomongin soal perantauan, tentang mimpi-mimpi yang berkecukupan tanpa harus lembur lagi. Gimana ya, when ya, kira-kira. Nextnya masih ada lagi requestan kamu, teman produser Samuel Cipta Senja Sudut Kota dan 1975 About You dan juga Mahen Pura-Pura Lupa. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Lagu penutup kita di malam hari ini teman Pro 2 ada The 1975 dengan About You yang sudah menemani ruang dengar kamu. Teman Pro 2, terima kasih yang sudah menemani dari jam 8 sampai hampir jam 11. Karena setelah yang satu ini dari jam 11 sampai jam 11.50 aku akan putarkan lagu-lagu pilihan kamu sampai nanti jam 11.50 dan aku akan closing di jam 12 tepat. Jadi teman Pro 2, selamat akan menjumpai kamu kembali besok di sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Masih ada banyak sekali requestan yang belum sempat diputerin, tapi tenang aja nanti dari jam 11 aku akan puterin ya. Tadi mulai dari Mahen, Pura-pura Lupa, terus ada yang request lagu Overnight, terus lagu-lagu lainnya nanti akan aku listkan dulu sebelum aku closing teman Pura 2. Dan buat kamu yang ketinggalan dan kamu pengen dengerin, bisa di aplikasi RRI Digital atau di 101,8 FM Pura 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salam pamit dan sampai jumpa di hari berikutnya. Selamat malam minggu teman Pura 2.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

102 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini 10 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kaula muda yang diberkati Tuhan. Jumpa dengan saya, Pendeta Heni Sarapandu dari Majelis Daerah Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia, YPP Batu yang dari Kota Pontianak yang akan menemani kaula muda pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan ajaib bagi kami sampai dengan pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus Allah kiranya menyertai pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kalau mudah diberkati Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk memperoleh cinta. Namun ia pasti akan dihina. Puji Tuhan. Kaulah muda yang diberkati Tuhan, ada kekuatan dalam cinta sejati yang tidak bisa dipadamkan. Cinta yang tidak bisa dibeli. Cinta yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Tidak oleh bencana, tidak oleh penderitaan, tidak hanyut oleh zaman, bahkan tidak oleh kematian sekalipun. Cinta yang bertahan bahkan ketika yang lain lenyap. Cinta yang tak tergantung pada situasi. Cinta yang tetap setia saat yang lain tidak setia. Cinta yang tak surut oleh air mata. Tak gentar oleh penolakan dan tak berkurang oleh kegagalan kita. Cinta yang demikian adalah bayangan dari cinta Allah kepada kita semua, kepada saya, kepada kaula muda sekalian. Dalam realita hidup kita tiap-tiap hari, kita menemukan seringkali orang berusaha mencari cinta yang bisa dimengerti. Cinta yang bisa diukur. Cinta yang bisa dikendalikan. Tapi puji Tuhan, cinta Allah seperti digambarkan dalam Kidung Agung ini. Cintanya itu melampaui logika dan perhitungan manusia. Ini bukan cinta romantis yang mudah berubah, tetapi cinta ilahi yang tak tergoyahkan. Nah, cinta ilahi yang tidak tergoyahkan ini kita temukan di dalam salib Kristus. Ketika melihat cinta yang tak dapat dihanyutkan bahkan oleh lautan dosa sekalipun. Ia tetap mengasihi, tetap mengejar, tetap memberikan kesempatan. Dan ketika kita mengalami cinta itu, hati kita dipulihkan, hati kita diubahkan. Kita pun dimampukan untuk mengasihi orang lain dengan cinta yang lebih murni, cinta yang lebih sabar, cinta yang lebih kuat. Maka melalui renungan hari ini, kita diingatkan cinta Tuhan atas kita semua tidak bisa padam. Sekalipun kita merasa tidak layak, cintanya tetap ada untuk kita. Tidak ada sungai air mata yang mampu menghanyutkan cinta Tuhan bagi kita. Maka penerapan bagi kita belajar tetap setia kepada Tuhan, walau doa-doa kita belum dijawab. Tetap menghargai orang-orang di sekitar kita, walaupun kita berbeda pendapat. Tetap jujur, walaupun godaan datang untuk kita tidak jujur. Jangan kejar cewek maupun cowok karena tampilannya. Jangan juga bangga dengan hubungan palsu yang dibangun atas pencitraan. Ingat, kasih Tuhan itu gratis, tapi berharga. Ada ilustrasi seperti lilin kecil padam kena air. Tapi api unggun malah tambah menyala kalau diberi tekanan angin. Cinta sejati bukan lemah lembut saja, tapi kuat dan tahan uji. Seperti batu besar di sungai. Air bisa lewat tapi tidak bisa menggerakkan batu itu. Cinta yang benar punya akar dan tidak akan pernah terhanyut. Dunia akan terus berubah, tapi kasih Tuhan
seperti dikatakan Kidung Agung, tak terpadamkan, tak tergoyahkan, dan tak ternilai, dan tetap abadi selamanya. Puji Tuhan Kaulah Muda, saya Pendeta Hensara Pandu, dari Majelis Daerah Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia YPPI Batu yang ada di Kota Pontianak. Mohon pamit undur diri dari hadapan Kaulah Muda sekalian. Tuhan Yesus menyertai.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager enggak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, orang sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Albi 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di pagi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 bulan 10 atau Oktober 2026 bakal ada Nopal yang nemenin kamu di sampai jam 10 pagi nanti. Pokoknya Minggu ceria barengan Opal buat kamu yang beraktivitas dan yang pengen bergabung, langsung aja gabung barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
2: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

soda atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Sultan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.